xcar if mkawa wala ngoy pangom tono kuchu au ngo parkhram kuchu wuji se ka ke radu ke kabaya tu ka khai se pangom kwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten siye vapen neha FM manum tutu kwe au ngo wala ngaji changwe sa wuji se ka ke radu ke kabaya tu ka khai se pangom kuchu te kawa wala ngoy mten so ngoba ngwe sa wuji se ka ke radu ke kabaya tu isa pangom kuchu te wala ngaji chan tenu kwe ngwa kumang alikwa parkham mtu tu kwe ungo ba wala ngwa ngwe sa kawisi gang kong ka ke radu akwe alikwa parkham ngwa mtu tu kwe ngwa ka ula ngaji chan kwe sa kwe jise ka da maasi tege kanu se kawaya tu kakai si pangwa ba kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten siyeva pen neha FM man mtu tu kwe ungo ba wala ngaji chan da maasi tege kwa ngkat ngwa supa ke kawaya tu kakai si pangwa ba akwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten siyeva pen neha FM manum tutu kwe au ngaba ula ngaji jangwe sa kwezi se ka ke radu ke kawaya tuwa kai se pa ngaba kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM masida ke kwan kat ngu supa ke neha ntu inda kamani te humo uka ngu wale nguen kwezi teba ngwe sa kawisi ka ngu kwa ka ke radu ke maungo maso tundu ita ngaba ula ngaba

X-ka FM ka wa olengwa ipangwa mtenu kuchu aungwa programu kusa wujisi ka ke radu ke kabayatu ka kaisi pangwa kwe kaitwa radu ke numuru ya wanetien seva pen neha FM ngari mtutu kwe aungwa wa olengwa zicham kusa wujisi ka ke a olengwa kwa nga ke kabayatu ka kaisi pangwa kwe kaitwa radu ke numuru ya wanetien seva pen neha FM Malam tu tu kue maka ulang aja cah. Termasuk dari kak wakan usis se. Kini nu cua iki kola pangga bagus sih dari kau cing ngau tu lagi kan. Kau cua ngau meh kau mesti ngau lagi an nyer. Kek khasuning ngau la ati aja ke tiniri ke wa community ya kerai meh ke safety ati aja ke ula kau ngau dari deng. Agus sih dari cima deng ke ulang aja cah kau ngau. Da aku alik kau program ngau ke tenjua kemengau program ngau. Angkui sahaja sih kaki radu, ke kaya tua kai sih pengguna gusi dari kuangkan gusi bagi seven derita kemanite, mau tuan ngapa deng, ke kua, orang ngoi pengguna dan semua gusi sahaja sih kaki radu, ke mau ngapa so tentu tuan ngapa ulang.